kami mal dios chawata shnik harar kan ig shnik harar kan sak kaskara khni ki tun taqalta qatiyach qawach namlah kamu khal qaqtal baqqan chik qolwa kamik ka nizlob chik rukul kampan.